0: tunyitire 92.8 gukena FM gakane gaito ubogekia omuthenya mitambo ini ya gukena FM thaikomishia rucine nginya thinacara
1: gukwethia muno makiria na makiria muno gukakunyitoge ni nitwe nawe jita.